patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko limasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti Unyawa ni hinati ulya wala na hatenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinako. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitujona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.